0: na good CBC kwet dat me people leden. Wang haus aan not to. Panisi ko hanu ne haus aan ne ratu. Inu gun ne to hanu te logo ta na hanu te inu gun ne to mine aan ne semani kom. Ning out te jo hanu te logo penaso ho se lo to me. Tita ga semani lo te panisi ko ho se me jo ta jamu laung ne ngani go. Unu ko to ber six ngo te logo ta ko ilu itu ha bemo lau tuin te maning au te vimini ujunming makawang up te kinu kunne hila kikatane ane belu ngano kujau lau tu ane si malaki tuting hila kujau luni 38 ne kaguli Robert Kipanek inu kunne tu menem pada isiku ha si mami juta te mago ay dan hanu ilu ngitu adwa mo kujaminem Palisi kota tu sak koma juga lawan tak ko hau juga sorti lugin kepan ni upinu kunir nge lauk tangan ni nuna pumisi pula tita ima nama cang itu it inna nuna si uti inna nutuka nge ju tak ko suli atok tau lau nge mata makko waka ko nalak ilugin si pula tiu hatta lauk si maju PJ akaya ko Ohala oksima jo takwa go innate usija khatta go nanne mata nunalinni Fred Peterson maligale te khaltu chemo ohala to tak nago nunashiuti atok overlege khaltu go lo nunalingani
1: I've seen some elders walking with a sled
0: innate takwa takwa khatta ngit tisuttuit hamutingo leja

0: Hilah itu sahabat tugu, itu sahabat tugu kalau akhirnya Iran ikut, karena ya tikis nikumud lomba konunga apa kau ini pita kau pun mana itu ina temis yang gua kami temis itu ina megat.
1: Halo, nama lu malika kami kata, anda si tak kau nara malina cerai ribu, tak kau suka gaya hangit ribu. Malika itu hilah nikku kanu tu ina nila kami nasungu juga lo kisahni time kaya hangina tu time katang itu
0: nila kaya lo nila nila kami nak katang tu lagi alu kalau kaya hangina tinu hilah tua kalau aku tak tak bangun ni tu ina kaya hangina
1: kena je kerja kerja tu kaki beli aku tu kena je hangis yang macam cakap tu suku kena.
0: Ila kau sana kau mengai.
1: Ila sih.
0: Ila kau tabung kena ya serta rumah tua rusi tabung si bisik kendor kala keterun nanti aku si kus pulia pulu jiu yang itu sana apa pulia kala bagi kau nanti si tanah ilangan ni pilih aku si maju si mulak papi jaga sepuh aku talu kena aku hakil rejual. Hakil rejual sah hakil rejat tidak kau bisa. Ila kemana tapi beliau tu saksiannya alam memata. Waktu mereka tu sahkan yang mereka tak kuat early childhood education guna kata yang kita tadi monila tu kanga jut tu sahping yang mereka buat waktu mereka tak. Mana tapi beliau tu kau sah lutuk tu saksiannya alam memang.